Uyuso, sagata, skosa chokodapa, sakatan, brutak agatan, shak, akabevi kaka, pakata senso hai, kwa fu. Kutimu sakata estanda, beferiat.